Katakanlah, Dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan.

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah. Dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

Maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu memintanya.

Katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku, atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih?

Katakanlah, Dialah yang Maha Pengasih. Kami beriman kepada-Nya, dan kepada-Nya kami bertawakal. Maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir?
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: سيدنا محمد القائل خذوا عني مناسككم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhridni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddata syuhuri inda Allahi isna asyara syahrun fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardu minha arba'atul hurum ila akhir ayah sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari mengawali siraman rohani di pagi hari yang penuh barokah ini. Di hari Jumat yang cerah, tak henti-hentinya selalu kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Memanjatkan rasa syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita segala nikmat zahir maupun batin. Pada kesempatan pagi hari ini, kita masih dapat bernafas, kita masih dapat beraktivitas, terutama kita bisa menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita akan lebih taat kepada Allah dengan istiqomah. Terlebih kepada para jamaah haji tahun 2026 ini yang nanti akan diberangkatkan melalui embarkasi Solo, jamaah haji kota Surakarta teriring doa, semoga kalian dalam perjalanan menuju Baitullah dengan penuh kegembiraan, semangat, sehat walafiat, dan kelak di sana bisa menjalankan manasikul hajj, manasikul umroh, dan ibadah-ibadah yang lainnya dengan penuh khusyuk, dengan penuh tadharu, dengan penuh tawadhu, dan sempurna dalam menjalankannya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita panjatkan, tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umat-umat kebanggaannya. Kita menjadi umat yang selalu bersolawat. Menjadi umat yang mencintai dan dicintai. Dan semoga kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bisa berziarah di makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa menjalankan ibadah di raudhah, bisa menjalankan ibadah di Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah, dan juga semoga kita yang belum berangkat di tahun ini bisa terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tamu-tamu Allah dengan ridho Allah dan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya di dunia, semoga kita pun terpanggil di akhirat dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, bayangkan sejenak jika suatu hari Anda mendapatkan undangan langsung dari seorang raja, mendapatkan undangan langsung dari presiden. Apa pasti Anda siapkan pakaian terbaik, sikap terbaik, dan tentunya hati terbaik. Lalu bagaimana jika undangan ini datang dari Allah? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kalau undangan kita adalah panggilan sebagai duyufur rahman, maka haji bukan sekedar perjalanan, tapi undangan agung dari Allah untuk hamba-hamba pilihannya. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, pendengar Pro 1 RRI Surakarta dimanapun berada, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 36, A'udhu billahi minasyadhanir rajim, inna iddatasyuhuri inda Allahi isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan di dalam kitab Allah, di hari Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan tersebut, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan ini adalah bulan Dzulqa'dah, bulan termasuk di antara bulan haji, karena disunahkan atau dianjurkan, diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berniat haji itu mulai bulan Syawal, masuk bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah pelaksanaan. Di dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir juz 4 halaman 148, ayat ini dijelaskan oleh beliau, yu'adzimullahu fiha al-khurumat wa yudha'iful hasanat. Artinya apa, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah? Dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah mengagungkan bulan-bulan haram, bulan-bulan mulia, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, dan Allah melimpat gandakan pahala di dalamnya. Sementara Al-Imam Qurtubi di dalam Al-Jami'ul Ahkamul Quran juz 8 halaman 134, beliau menyebutkan khusawwaha dil ashhar bifadilatin liyakunal aid abdu asyaddu istihadan fit ta'ah. Allah mengkhususkan bulan ini, bulan yang dimuliakan Allah, termasuk bulan Dzulqa'dah ini, agar hamba lebih bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Maka Dzulqa'dah adalah masa pemanasan rohani sebelum puncak ibadah haji. Para pendengar rahimakumullah, Dzulqa'dah bukan sekedar bulan kalender, tetapi bulan persiapan rohani. Para ulama menjelaskan orang yang sukses hajinya bukan yang berangkatnya saja, tapi yang persiapannya matang sejak sebelum berangkat. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, bulan haram adalah waktu penguatan amal. Maka di bulan ini yang harus dipersiapkan bukan hanya koper, bukan hanya pakaian, bukan hanya makanan ataupun uang, tetapi hati. Hati yang bersih dari iri, hati yang bersih dari dendam, hati yang masih ada sifat sombong, dan hati yang cinta dunia berlebihan, hubbud dunia. Karena Haji bukan perjalanan jasad, tapi perjalanan hati. Kaum muslimin wal muslimat pendengar Pro 1 RRI Surakarta rahimakumullah. Di dalam surah Al-Hajj ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan ala kulli samirin. Ayat ini dijelaskan oleh Al-Imam Tabrani di dalam tafsirnya juz 18 halaman 605. Ballaghahu sauta Ibrahim ila man kutiba lahul hajj. Artinya Allah menyampaikan seruan Ibrahim. Jadi wa'adin finnas bil hajj. Serulah kepada manusia untuk berhaji. Nah, ini ballahu wa husata Ibrahim ila man kutiba lahul hajj. Allah menyampaikan seruan Ibrahim kepada orang yang telah ditakdirkan berhaji. Jadi orang bisa berangkat haji ini memang takdir Allah. Memang pilihan Allah. Memang tamu yang dipilih oleh Allah. Saya ingat di tahun 2024 ketika bertugas haji sebagai pendamping jemaah haji Kota Surakarta. Di antara satu jamaah di satu kloter itu tercatat sebagai jamaah untuk berangkat di tahun itu. Dan sudah dipersiapkan segala halnya, termasuk pelunasan, istitoah, kesehatan, dan lain sebagainya. Akan tetapi, qadarullah, di saat akan berangkat kurang 7 hari, memang ini ketentuan dari Allah. Beliau ini mengalami musibah kecelakaan yang mana harus dirawat di rumah sakit dan harus menjalani operasi. Dan demikian secara otomatis dalam jangka waktu sampai pemberangkatan, istitoah kesehatan ini tidak memenuhi. Dan akhirnya di tahun itu tidak bisa diberangkatkan. Lah inilah pendengar yang diberikan oleh Allah. Saya ingat simbah kakung saya ketika di tahun 2006 kalau tidak salah. Beliau termasuk jamaah haji yang tahun itu berangkat. Dan sudah mengikuti rangkaian manasik haji dari tingkat kecamatan, tingkat kota, bahkan pelaksanaan manasik di Donohudan. Tapi takdir Allah, qadarullah, belum sampai pemberangkatan, Allah tidak memanggil di tanah haram, tapi memanggil di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Di sinilah kaum muslimin wal muslimat pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang dimuliakan oleh Allah. Maka bersyukurlah kalian para jamaah haji tahun 2026 khususnya Kota Surakarta. Semoga diberi kesehatan yang paripurna. Semoga keberangkatan kalian disertai doa-doa dari saudara-saudara kita. Jamaah yang diberikan oleh Allah, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-hujjaju wal umara wal umar wafduwah ta'ahum fa'ajabuhu, rawahu Ibnu Majah. Artinya jamaah haji adalah tamu Allah. Mereka dipanggil lalu memenuhi panggilannya. Al-Imam Ibnu Rajab di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau menjelaskan, wafduwah hum ahlul karomati.
1: tamunya Allah ini adalah orang-orang yang dimuliakan olehnya. Para pendengar rahimakumullah, tidak semua orang kaya berangkat haji dan tidak semua yang sederhana tertunda. Karena haji bukan soal mampu dalam hal ekonomi, dalam hal keuangan, ataupun dalam hal kesehatan. Mungkin kesempatan, tapi soal dipanggil. Di dalam tafsir At-Tabari dijelaskan seruan Nabi Ibrahim itu ghaib. Yang mendengar adalah hati. Tidak sebagaimana seruan-seruan adzan yang terdengar dari speaker-speaker, bukan. Jadi wa'adzin bin nas bil hajj. Wa'adzin bin nas bil hajj. Seruan ini dari Nabi Ibrahim yang disampaikan oleh Allah ini adalah seruan yang terdengar di dalam hati. Tergerak. Maka ada keinginan dan berikhtiar untuk mendaftar, berikhtiar untuk menabung. Dan kemudian-kemudian yang lainnya kalau pada saatnya panggilan itu harus berangkat, Allah akan memberikan jalan. Dari cara Allah yang dirasakan setiap orang berbeda. Maka ketika seorang berangkat haji, itu tanda bahwa Allah berkata, aku memanggilmu. Subhanallah. Jamaah yang diakan oleh Allah, kaum muslimin wal muslimat, pendengar Pro 1 RRI Surakarta. Para ulama tasawuf menjelaskan, haji itu seperti perjalanan hidup manusia. Coba kita renungi, kita perhatikan. Dari mulai cara berpakaian orang berhaji atau umroh. Pakaian yang mereka kenakan itu namanya ihram. Memakai pakaian ihram. Nah, ini filosofinya orang yang memakai ihram ini seperti kita lahir tanpa apa-apa. Orang yang memakai ihram ini seperti orang yang kembali kepada hadirat Allah hanya memakai sehelai kain putih. Orang yang memakai kain ihram ini menunjukkan kebersihan jiwa dan raga dengan warna yang putih. Inilah ihram. Kemudian orang yang haji itu melakukan wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ini seperti kita dikumpulkan di padang mahsyar. Tamu Allah yang terpanggil al-hajj wukufil Arafah. Orang yang haji itu adalah wukuf di Arafah. Nah, semua umat manusia yang beragama Islam, yang menjalankan haji, harus wukuf di Arafah. Ini dikumpulkan. Tamu-tamunya Allah yang dipanggil. Ini dianalogikan bagaikan kelak kita pun akan dikumpulkan kembali. Di mana? Di padang mahsyar. Dikumpulkan oleh Allah. Nah, inilah miniaturnya ketika seseorang menjalankan wukuf di Arafah. Kemudian tatkala jamaah haji sudah bergeser ke Mina, mereka melakukan melontar jumroh. Membalang jumroh dengan batu kerikil ini seperti kita melawan setan dalam diri kita. Jadi setan yang ada dalam diri kita, kita lawan dengan melemparkan kerikil batu sebanyak 7 kali. Walaupun ini adalah dulu dilakukan oleh Nabi Ibrahim, dilakukan oleh istrinya Dewi Hajar, dilakukan oleh anaknya Nabi Ismail. Tatkala setan ini mengganggu untuk menggagalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam udhiyah. Kemudian tahalul. Ini seperti kembali suci. Menghalalkan tahalul itu menghalalkan kembali setelah memakai pakaian ihram. Memakai pakaian ihram ini menjadikan semua haram untuk dilakukan bagi orang yang menjalankan ibadah haji ataupun umrah. Nah, ini bertahalul ini kembali suci. Maka orang yang memahami haji akan pulang sebagai manusia baru. Jamaah pendengar Pro 1 RRI Surakarta rahimakumullah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja falam yarfusu walam yafsuku roja'a kayomi waladatu ummuh." Rawahul Bukhari wa Muslim. Di dalam kitab Fathul Bari Al-Imam Ibnu Hajar dalam juz 3 halaman 382, sabda ini, hadis ini ditegaskan oleh beliau, ai kharaja min dunubihi kullih. Artinya ia keluar dari dosa-dosa seluruhnya. Orang yang haji falam yarfus, tidak berkata yang tidak baik. Orang yang berhaji tidak walam yafsuk, tidak melakukan hal-hal yang mungkar, yang dosa, yang tidak baik, yang dilarang. Kata Rasul, kayaumi waladatu ummu, seperti hari di mana ibunya melahirkannya. Ini dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, ai khuruja min dunubihi kullah. Ia keluar dari dosa-dosa seluruhnya. Di dalam hadis lain dikatakan, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza'un ilal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Sebagaimana dalam Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim juz 9 halaman 119. Al-mabrur, apa itu mabrur? Huwa alladhi la yukhalitahu ismun. Artinya haji mabrur ini adalah yang tidak tercampur dengan dosa. Menjalankan ibadah haji, dia menghindari dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Menjalankan ibadah haji maupun umrah, menghindari dari perbuatan-perbuatan yang dapat merusak pahala ibadah haji. Menjalankan ibadah haji betul-betul dilakukan dengan hati. Hujjatul Islam Baru'atul Anam Abu Hamid Muhammad At-Tusi Al-Ghazali Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau menjelaskan, laisal hajj harakati bil abdan bal harakatul qulub. Artinya haji bukan sekedar gerakan badan tapi gerakan hati. Walaupun dalam prakteknya seseorang melakukan ibadah haji itu adalah membutuhkan kemampuan fisik. Dari mulai datang ke Masjidil Haram, dia harus bertawaf, mengelilingi Ka'bah. Setelah tawaf, bergeser ke Mas'a, Sa'i. Lari-lari kecil dari Bukit Shofa sampai Marwah. 3 kali. Kemudian tahalul. Dan ketika di Arafah wukuf, nanti bergeser ke Muzdalifah, perjalanan lagi ke Mina, kemudian melempar jumrah, dan seterusnya. Semuanya ini adalah dibutuhkan fisik yang kuat, mental yang kuat. Tapi kata Hujjatul Islam Baro'atul Anam Abu Hamid Muhammad At-Tusi Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, bukan sekedar al-laisal hajj harakatul bil badan, tidak sekedar haji itu adalah gerak badan fisik, tapi yang terpenting lagi adalah haji adalah bal harakatul qulub. Haji ini adalah gerakan hati. Artinya bagaimana kita di dalam melakukan ibadah haji, mengolah hati ini. Dalam menghadapi rintangan misalnya di Muzdalifah atau menghadapi rintangan di wukuf di Arafah, rintangan pada saat perjalanan melempar jumrah, hati ini bisa dikendalikan. Kesabarannya, ketabahannya, keikhlasannya, kemurniannya, semua digerakkan. Dan inilah yang bisa menjadikan gerak fisik pun akan berbeda, karena dia mampu menggerakkan hati dengan baik. Berbuah apa? Al-hajjul mabrur, haji yang mabrur. Para pendengar Pro 1 RRI Surakarta rahimakumullah, hadis menyebutkan haji mabrur balasannya surga. Tapi ulama menjelaskan, apakah itu haji mabrur? Bukan sekedar sah di dalam pelaksanaan hajinya maupun umroh, karena tidak ada sesuatu yang membatalkan di dalam pelaksanaan ibadah, maka ibadahnya sah. Tapi bukan sekedar itu. Haji yang mabrur tidak serta-merta hajinya sah saja. Hajinya sah belum tentu mabrur. Tapi kalau hajinya mabrur pasti sah. Bagaimana ikhtiar supaya dapat menggapai haji yang mabrur? Disinilah orang yang menjalankan ibadah haji dikerjakan dengan baik sesuai dengan syarat rukunnya, memahami manasikul hajj dari mulai niat, mikot, ihram, tawaf sa'i, wukuf, lalu terjumlah sampai tahallul, ini benar. Tapi yang lebih penting dari itu, setelah itu adalah dalam pelaksanaan dia tidak menyakiti orang lain. Dalam perjalanan haji tidak marah berlebihan. Di dalam rangkaian-rangkaian atau selama di Makkah Madinah tidak ada hati yang merasa sombong. Dia hatinya lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Nawawi menjelaskan tanda haji mabrur adalah perubahan setelah pulang. Jika sebelum haji mudah marah, setelah haji jadi sabar. Itulah tanda diterima. Saudara-saudaraku, terkhusus para jamaah haji dan pendengar semua yang selalu istiqomah dalam siraman rohani di RRI Surakarta, ada satu kisah. Ada seorang nenek setiap pagi berjualan kue. Panas, hujan, tetap berjalan. Orang lain mungkin menyerah, tapi beliau tidak. Kenapa? Karena di hatinya hanya satu. Ya Allah, panggil aku ke rumahmu. setiap hari ikhtiar menabung sedikit demi sedikit. Tak terasa hingga sampai 30 tahun. Dan ketika sampai di hadapan Baitullah, di hadapan Ka'bah, beliau tidak berteriak, tidak pamer sebagaimana ekspresi orang-orang. Dia hanya menunduk, memandang keindahan Ka'bah, hanya diam, menitikkan air mata, menangis, bersujud, bertador, tawadu di hadapan Baitullah. Karena perjalanan panjangnya, akhirnya sampai. Panggilan itu terpanggil di dalam hati. Sehingga segala apapun dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perjalanan ke Baitullah-Nya. Kemudian ada kisah lain seorang tukang becak. Tidak sekolah tinggi, juga tidak tergolong orang kaya. Tapi punya satu hal. Apa itu? Jujur. Dia tidak pernah menipu, tidak pernah mengambil hak orang lain. Dan Allah balas dengan undangan ke tanah suci. Pelajaran besar. Haji itu bukan soal uang, tapi soal hati. Kemudian ada pertolongan Allah yang nyata. Seorang jamaah tersesat di negeri asing, tidak tahu arah. Tapi ia tidak panik, ia berdoa. Dan Allah kirim pertolongan. Ini menunjukkan siapa yang menjadi tamu Allah akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairuz zati taqwa. Berbekallah dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Di dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan azad al-haqiqi wa at-taqwa la ta'am. Artinya bekal sejati bukan makanan tapi takwa. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, amal tergantung niat. Maka wahai jamaah haji, luruskan niat, perbaiki hati, perbanyak zikir. Karena yang dinilai Allah bukan perjalanan tapi keikhlasan. Para jemaah haji, ingat, haji bukan wisata. Jangan habiskan waktu untuk foto berlebihan. Jangan habiskan waktu belanja tanpa makna. Gunakan waktu untuk doa, zikir, menangis di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mungkin ini haji pertama dan terakhir. Yang belum berangkat jangan iri, tapi siapkan diri, karena panggilan itu rahasia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bersama-sama berdoa dengan hati yang ikhlas. Kita tundukkan wajah kita, hati kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir lahum hajjahum wa taqabbal minhum waj'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Allahumma fadhhum fi safarihim wa yassir lahum umurahum wasduduhum ila ahlihim salimin ghaimin. Allahumma ij'al qulubahum khashi'atan wa da'ahum mustajaban wa dumu'ahum maghfuran. Ya Allah, kami titipkan saudara-saudara kami kepadamu. Jaga mereka, lindungi mereka. Jadikan haji mereka mabrur. Dan kembalikan mereka dengan kemuliaan. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah, mari kita masuk lebih dalam haji, dalam pendidikan kesabaran. Ibadah haji ini adalah madrasah kesabaran. Sebagaimana dalam kitab Ihya disebutkan,
0: kesabaran. Ada tiga, sabar dalam taat, sabar meninggalkan maksiat, sabar menghadapi ujian. Dan ketiganya berkumpul dalam ibadah haji, saat antri itu sabar, saat lelah itu sabar, saat diuji itu sabar. Maka tidak heran orang yang berhaji benar-benar pulang menjadi pribadi yang lebih tenang. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga jamaah haji kita dapat menjalankan dengan baik dan diberi kemudahan semuanya, diterima ibadahnya, diangkat derajatnya, dijadikan kami menjadi orang-orang yang engkau panggil ke rumahmu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Al-afu minkum, wallahul mafiq ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta edisi Jumat 8 Mei 2026.
1: BPBD Kabupaten Boyolali berupaya melakukan kesiapsiagaan secara menyeluruh.
2: Status Sirupus itu artinya adalah anak-anak yang tidak mendapatkan vaksin.
0: Warta Pagi selengkapnya bersama saya Citra Fitka. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Boyolali siapkan mitigasi bencana untuk mengantisipasi kemarau panjang yang bisa menimbulkan kekeringan dan kebakaran. PLT Kepala BPBD Boyolali Ari Wahyu Prabowo juga menegaskan sudah menjalin kolaborasi lintas sektor.
1: BPBD Kabupaten Boyolali berupaya melakukan kesiapsiagaan secara menyeluruh.
3: Menyusul prediksi musim kemarau 2026 yang diperkirakan akan berlangsung lebih lama dari sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Boyolali sudah menyiapkan mitigasi bencana untuk mengantisipasi kemungkinan kekeringan ataupun kebakaran. Dihubungi melalui sambungan telepon, pelaksana tugas PLT Kepala BPBD Kabupaten Boyolali, Ari Wahyu Prabowo, mengatakan dalam mengantisipasi kebakaran kawasan Merapi Merbabu, dirinya sudah menyiagakan personil dan berkoordinasi dengan perhutani hingga relawan.
1: BPBD Kabupaten Boyolali berupaya melakukan kesiapsiagaan secara menyeluruh. Kami fokus pada antisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan dan lahan. Untuk antisipasi kebakaran di kawasan Merapi Merbabu, kami telah menyiapkan tentunya personel, termasuk juga kita berkoordinasi secara intensif dengan perhutani, relawan, dan pihak terkait. Kami juga mengedepankan upaya pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.
3: Ditambahkan Ari Wahyu Prabowo, selain mitigasi bencana kebakaran, BPBD Kabupaten Boyolali juga menyiapkan 250 tangki air bersih yang nantinya didistribusikan kepada warga-warga yang membutuhkan jika terjadi kekeringan akibat musim kemarau.
1: Terkait dengan kesiapan air bersih, kami telah menyiapkan skema distribusi bantuan air melalui dropping air bersih dengan dukungan 5 unit truk tangki, serta rencana awal kita siapkan sekitar 250 tangki distribusi atau kurang lebih 1,25 juta liter air sebagai tahap awal.
3: Volume bantuan sendiri nantinya akan lebih fleksibel dan terus dievaluasi sesuai dengan dinamika kebutuhan warga di lapangan, meskipun sebelumnya sudah ditetapkan kuota awal. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Seluruh fraksi DPRD Wonogiri kemarin menyepakati 5 raperda strategis untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. 5 raperda yang disetujui meliputi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, badan usaha milik desa atau BUMDes, pengembangan ekonomi kreatif, penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, serta pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.
4: Dapat menyetujui 5 rancangan peraturan daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
5: Seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Wonogiri menyetujui 5 rancangan peraturan daerah atau raperda untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Di antaranya yakni fraksi Gerindra plus PAN. Persetujuan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri. Juru bicara fraksi Gerindra plus PAN DPRD Kabupaten Wonogiri, Dwi Prasetyo, mengatakan seluruh tahapan pembahasan berjalan sesuai jadwal dan berlangsung konstruktif. 5 raperda yang disetujui meliputi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, badan usaha milik desa atau BUMDes, pengembangan ekonomi kreatif, penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, serta pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Menurutnya, regulasi tersebut penting untuk memperkuat sistem pemerintahan daerah sekaligus menjawab tantangan pembangunan di Wonogiri.
4: Fraksi Gerindra plus PAN DPRD Kabupaten Wonogiri memberi dukungan penuh pada BUMDes bahwa sebagai badan hukum yang diangkat oleh desa punya status hukum yang jelas supaya bisa lebih maksimal.
5: Sementara itu, juru bicara Fraksi Kebangkitan Bangsa dan Demokrat DPRD Kabupaten Wonogiri, Sugiharno, juga mendukung penuh Raperda Pengembangan Ekonomi Kreatif. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memberikan dukungan konkret bagi pelaku usaha kreatif di Wonogiri. Ia menambahkan perlindungan terhadap pelaku ekonomi kreatif lokal juga harus diperhatikan agar mampu bersaing di tengah perkembangan industri kreatif nasional.
6: Perlu dukungan akses permodalan, latihan, dan pemasaran. Pemanfaatan teknologi digital harus menjadi prioritas. Perlindungan terhadap pelaku ekonomi kreatif lokal perlu diperhatikan.
5: Kedua fraksi menyatakan setuju Raperda tersebut ditetapkan menjadi peraturan daerah bersama 4 Raperda lainnya. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atau DPRD Kota Surakarta melalui panitia khusus atau pansus menggelar public hearing terkait rancangan peraturan daerah tentang teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Regulasi ini disiapkan sebagai payung hukum untuk mewujudkan layanan publik yang lebih cepat, terintegrasi, dan menjamin keamanan data pribadi masyarakat.
7: Karena masyarakat bisa mendapatkan pelayanan secara digital, secara online lebih cepat.
8: Pansus DPRD Kota Surakarta mematangkan penyusunan Raperda TIK dengan menyerap masukan dari berbagai pemangku kepentingan dalam forum uji publik di Graha Paripurna. Kehadiran aturan ini dinilai mendesak mengingat hampir seluruh aspek kehidupan dan pelayanan publik di Kota Solo saat ini telah beralih ke sistem digital. Ketua Pansus Raperda TIK DPRD Surakarta, Muhammad Nafi Asrori, menjelaskan salah satu target utama regulasi ini adalah menyederhanakan sistem aplikasi di pemerintahan. Melalui aturan ini, masyarakat nantinya tidak perlu mengunduh banyak aplikasi untuk mengakses berbagai layanan publik, karena semua akan dipusatkan dalam satu sistem terpadu.
7: Kita berharap dengan Raperda ini nanti beberapa persoalan-persoalan di masyarakat terkait dengan khususnya pelayanan publik itu nantinya bisa semakin cepat, karena masyarakat bisa mendapatkan pelayanan secara digital, secara online lebih cepat, dan selain itu juga dengan Raperda ini kita nanti berharap masalah-masalah yang muncul seperti misalkan banyaknya aplikasi yang harus di-download oleh warga untuk mendapatkan pelayanan nanti bisa terintegrasi menjadi satu aplikasi atau satu sistem sehingga masyarakat tidak perlu ribet lagi harus mendownload semua aplikasi untuk mendapatkan pelayanan.
8: Selain aspek efisiensi, Raperda TIK juga memberikan perhatian serius terhadap data pribadi. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan rasa aman bagi masyarakat saat berinteraksi dengan platform digital milik pemerintah. Nafi Asrori menambahkan, regulasi ini tidak hanya menyasar tata kelola pemerintahan, tetapi juga penguatan ekosistem ekonomi digital bagi pelaku UMKM. DPRD menargetkan proses penyusunan hingga laporan akhir pansus dapat rampung dalam waktu 1 bulan ke depan.
7: Di samping itu juga, di Raperda ini juga memberi perhatian kepada keamanan data, privasi data dari para warga yang menggunakan atau mengakses pelayanan publik ini. Sehingga mereka yang mengakses pelayanan publik nantinya akan terjaga keamanan datanya, sehingga tidak perlu khawatir lagi tentang data pribadinya ketika dia mengakses layanan publik.
8: Setelah proses uji publik ini, Pansus akan melakukan sinkronisasi materi sebelum draft Raperda diajukan ke bagian hukum untuk fasilitasi lebih lanjut. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Warta Berita Pagi RRI Surakarta ini bisa Anda akses melalui audio streaming di website www.rri.co.id dan media aplikasi RRI Digital. Pendengar, Kabupaten Sukoharjo masuk kandidat kabupaten atau kota percontohan kawasan tanpa rokok KTR tingkat nasional. Sebagai tahap awal, tim dari Kemenkes melakukan penilaian KTR di beberapa lokasi meliputi Gor Bung Karno, Taman Pakujoyo, SMP Negeri 1 Sukoharjo, halaman Masjid Agung, serta PT Qtech International Indonesia.
9: bukan bebas rokok ya, kawasan tanpa asap rokok. Jadi rokok itu masih bisa. Yang pertama,
10: Saudara, Kabupaten Sukoharjo masuk kandidat sebagai kabupaten percontohan kawasan tanpa rokok KTR tingkat nasional. Hal itu berkat komitmen tinggi dari kepala daerah yang menerbitkan regulasi dalam Perda hingga pembentukan Satgas. Sebagai tahap awal, tim dari Kemenkes melakukan penilaian KTR di beberapa lokasi seperti Gor Bung Karno, Taman Pakujoyo, SMPN 1 Sukoharjo, halaman Masjid Agung, serta PT Cutek Internasional Indonesia. Sebelum melakukan peninjauan lapangan, tim Kemenkes menggelar rakor dengan beberapa OPD untuk menggali langkah dan upaya strategis Pemkab Sukoharjo dalam mengimplementasikan Perda Nomor 1 Tahun 2025 tentang KTR. Usai rakor yang digelar di Taman Budaya Soreyani TPS Sukoharjo, Koordinator Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau dari Kemenkes, Benget Saragih mengatakan penilaian KTR bertujuan melindungi masyarakat yang tidak merokok dari paparan asap rokok dan mengurangi angka kematian. Kemudian juga mewujudkan lingkungan sehat dan menurunkan jumlah perokok pemula. Sedangkan beberapa indikator penilaian lomba KTR tingkat nasional dikatakan Benget Saragih diantaranya komitmen tinggi kepala daerah dalam mewujudkan lingkungan bebas asap rokok yang kemudian ditindaklanjuti dengan penguatan payung hukum berupa Perda yang mengatur pengawasan dan penindakan terhadap pelanggar Perda.
9: Indikatornya ada 4 yang kita nilai. Pilar pertama regulasi. Regulasinya harus ada Perda, harus ada peraturan pelaksananya, bupati, terus harus ada surat keputusan. Untuk melaksanakan itu ada Satgas. Nah itu saya lihat sudah lengkap. Karena aturan-aturan yang dikeluarkan Perda Nomor 1 Tahun 2025 itu luar biasa. Komitmen bupati dan wali kota kelihatan, Ustaz. Komitmen DPRD-nya bagaimana untuk melindungi kesehatan masyarakat.
10: Kepala DKK Pemkab Sukoharjo Tri Tuti Rahayu mengatakan lokasi yang wajib menerapkan KTR diantaranya fasilitas kesehatan, sekolah, tempat anak bermain, dan tempat ibadah. Sedangkan untuk angkutan umum juga dilarang menyediakan ruang rokok selama beroperasi. Fasilitas umum seperti terminal, stasiun, hotel, pasar tradisional, bioskop wajib menyediakan tempat khusus merokok yang posisinya berada di ruang terbuka dan terpisah dari aktivitas utama. Dikatakan Tri Tuti, esensi Perda KTR bukan melarang orang merokok melainkan lebih menata dan mengatur area atau kawasan mana saja yang dilarang merokok dan diperbolehkan merokok di ruang khusus.
11: Jadi intinya adalah bagaimana sih masyarakat Sukoharjo ini bisa menghirup udara bersih. Jadi bukan kita melarang orang untuk merokok, tapi menata tempat-tempat orang-orang itu untuk merokok. Jadi bukan nggak boleh rokok gitu, enggak, sama sekali tidak itu. Tujuan kita adalah menata.
10: Sementara itu, Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo mengatakan bahwa upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Hal itu menjadi langkah nyata menuju Sukoharjo sehat tanpa rokok, dimulai dari penerapan KTR. Dengan masuknya Kabupaten Sukoharjo sebagai kandidat nasional, maka peluang menjadi role model penerapan KTR di tingkat nasional diharapkan dapat membawa dampak positif. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pemkot Surakarta mendorong penguatan city branding dalam forum Rembuk Kota Solo 2026 yang digelar di Pendopo Loji Gandrung. Forum ini menekankan pentingnya menjadikan identitas Solo sebagai kota budaya tetap relevan dan berdaya saing global.
12: Branding ini memang tidak bisa instan. Dan kita sebagai wong Solo,
13: pemerintah Kota Surakarta mendorong penguatan identitas kota melalui kolaborasi lintas sektor dalam forum Rembuk Kutha Solo 2026. Kegiatan yang berfokus pada strategi city branding ini diselenggarakan untuk memastikan nilai budaya Jawa tetap relevan dan memiliki daya saing global. Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani menyatakan bahwa city branding bukan sekedar slogan atau logo, melainkan esensi yang harus dirasakan oleh masyarakat. Ia menekankan pentingnya persepsi positif tentang Solo secara konsisten dan berkelanjutan. Ia menambahkan, pemerintah sangat mendukung penekanan lensa kota budaya dalam strategi branding tersebut. Menurutnya, aset sejarah dari nama kelurahan hingga kampung di Solo memiliki kekuatan storytelling yang luar biasa.
14: Semua harus ada storytelling. Nama-nama kelurahan, bahkan kampung di kota Solo ini ada sejarahnya, ada storytellingnya semua. Nah ini yang tentu banyak, bahkan mungkin masyarakat Solo sendiri tidak paham.
13: Sementara itu, tokoh masyarakat sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Masyarakat Surakarta atau PMS, Sumartono Adinoto menegaskan, membangun branding kota merupakan proses jangka panjang. Ia mengajak seluruh warga untuk memiliki rasa bangga dan terlibat aktif menjadi agen promosi kota.
12: Branding ini memang tidak bisa instan. Dan kita sebagai Wong Solo yang selalu saya sampaikan harus bangga menjadi Wong Solo. Lah untuk membanggakan Solo tentunya kita semua ikut membranding kota Solo. Jadi pertama tidak instan. Kedua branding harus dilakukan oleh secara bersama-sama berkolaborasi seperti judul kali ini bersama-sama untuk sinergi membranding kota Solo.
13: Sumartono menekankan pentingnya sinergi antara masyarakat dan pemerintah karena potensi wisata Solo sangat bergantung pada kreativitas. Tanpa adanya kekayaan wisata alam, maka sektor kuliner, batik, dan budaya harus dikelola secara profesional. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Penerapan industri hijau menjadi upaya untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi emisi. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Dinko Pukperin Kota Surakarta Agung Riyadi dalam sambutan sosialisasi penerapan industri hijau bagi industri kecil menengah IKM di Zikna Kampung Batik Lawian Hotel kemarin.
15: Industri hijau ini adalah bertujuan untuk meminimalkan limbah dan emisi.
16: Penerapan industri hijau terus didorong pemerintah Kota Solo sebagai upaya meningkatkan efisiensi sekaligus menekan limbah dan emisi lingkungan. Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Solo Agung Riyadi dalam sosialisasi industri hijau di Zikna Kampung Hotel Lawean mengatakan, penerapan industri hijau bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku usaha

0: itu di bawah 20%. Sehingga harapannya dengan kita senantiasa mengadakan sosialisasi ini, nanti bisa disampaikan pada warga masyarakat, Bapak Ibu Lurah yang hadir dari perwakilan kelurahan, dari perwakilan industri, nantinya dapat bagaimana bisa menekan limbah dan emisi, efektivitas sumber daya secara berkelanjutan dalam proses produksinya.
1: Kegiatan tersebut diikuti 130 peserta yang berasal dari pelaku industri kecil, menengah, sentra, batik, Kauman dan Lawean, industri menengah dan besar, perangkat daerah, serta perwakilan masyarakat, kelurahan. Sementara dalam kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Solo, Astrid Widayani, usai membuka sosialisasi penerapan industri hijau bagi industri kecil menengah IKM menjelaskan, sektor industri menjadi salah satu penggerak usaha pertumbuhan ekonomi di Kota Solo. Karena itu, berbagai sektor industri seperti tekstil, makanan, furniture, hingga industri pendukung lainnya didorong menerapkan sistem produksi berkelanjutan yang lebih ramah lingkungan.
2: Ya, standarisasi untuk industri hijau di Kota Surakarta, dan seperti kita tahu, di bidang industri, ya, di perindustrian ini cukup penting karena menjadi sektor penggerak ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi ini juga digerakkan dari sektor-sektor unggulan industri yang ada di Kota Surakarta. Ya, mungkin kita baru tahu ada tekstil, makanan, tapi sesungguhnya ada banyak, ya, ada furniture juga, ada industri-industri yang mendukung lainnya, dan ini semua akan diseragamkan menuju industri yang berkelanjutan, di mana berfokus pada efisiensi penggunaan bahan baku, khususnya proses produksi yang masih berbahan baku fosil minyak, ya, menuju ramah lingkungan, yaitu.
1: Selain itu, sosialisasi juga dilakukan untuk meningkatkan kesiapan sumber daya manusia dan manajemen industri dalam menghadapi standarisasi serta sertifikasi industri hijau. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
3: Pendengar, kantor Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sragen di Satroni maling 4 aki truk sampah dicuri membuat aktivitas truk pengangkut sampah lumpuh. Pelaku berhasil ditangkap Resmob Satreskrim Polres Sragen saat menjual aki hasil curian secara online.
4: Tersangka melakukan pencurian dengan cara memasuki lingkungan kantor Dinas Lingkungan Hidup dengan cara memanjat pagar.
5: Aksi nekat dilakukan oleh seorang pria berinisial WKS alias C, 34 tahun, yang melakukan pencurian di kantor Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sragen dan menggasak 4 buah aki dari truk sampah yang sedang terparkir. Kini petualangan sang spesialis aki tersebut harus berakhir di balik jeruji besi. Dalam rilis ungkap kasus di Mapolres Sragen kemarin, Kasat Reskrim Polres Sragen AKP Catur Yudo Praseno mengatakan kronologi pembobolan kantor dinas yang berlokasi di Jalan Ronggowarsito nomor 18B tersebut. Peristiwa pencurian itu terjadi pada Minggu 15 Maret 2026 sekitar pukul 2 dini hari. Tersangka berangkat menuju lokasi menggunakan sepeda motor Yamaha Mio berwarna merah. Lantas memarkirkan motornya di samping gedung DLH, kemudian berjalan kaki dan memanjat pagar untuk masuk ke area parkir. Setelah berhasil masuk, tersangka yang sudah membekali diri dengan peralatan bengkel langsung mengeksekusi 2 unit truk sampah dam truk yang terparkir di halaman. Dengan lihai, ia melepas 4 buah aki merek Inkoi Premium dari dudukan truk tersebut.
4: Di parkiran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen terjadi dugaan tindak pidana pencurian, di mana barang yang telah hilang yaitu 4 buah aki yang ada di depan kita yang mereknya Inkoi Premium, di mana aki tersebut merupakan aki yang pada saat itu masih terpasang di truk dam, ya, atau dam truk pengangkut sampah yang masing-masing dengan kapasitas 12 volt.
5: Fakta menarik terungkap saat tersangka mencoba menawarkan barang haram tersebut. Ia sempat menawarkan aki curian itu seharga Rp300.000 per buah di laman online. Namun aksi itu justru bumerang setelah informasi penawaran tersebut sampai ke telinga pihak kepolisian. Tim Resmob Satreskrim Polres Sragen akhirnya berhasil meringkus WKS pada Senin 30 Maret 2026 pada pukul 22 waktu Indonesia Barat.
4: Dan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2026 sekitar pukul 10 malam atau pukul 22.00 WIB, tim Resmob Satreskrim Polres Sragen alhamdulillah telah berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku, yaitu WKS telah

0: mengakui mencuri 4 buah aki tersebut, yang awal mulanya 4 buah aki tersebut terpasang di dam truk yang terparkir di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen.
1: Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 4 buah aki merek Inco Premium 12 volt, 1 unit sepeda motor Yamaha Mio merah, 1 buah bronjong untuk mengangkut aki, serta 1 set peralatan kunci bengkel. Selain di DLH, tersangka juga diduga sempat melakukan percobaan pencurian di kantor DPUPR Sragen, namun aksinya gagal karena terpergok warga. Atas perbuatannya, warga Sragen Manggis itu harus menghadapi konsekuensi hukum yang serius. Polisi menjerat tersangka dengan regulasi baru tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Surakarta, Melati Saad melaporkan.
2: Fokus hari ini.
3: Pendengar, situasi kesehatan anak di Jawa Tengah saat ini dilaporkan sedang tidak baik-baik saja, menyusul lonjakan signifikan angka anak berstatus zero dose atau yang belum pernah mendapatkan imunisasi. PIC Imunisasi Pusat Penelitian Kesehatan Puslitkes LPPM Universitas Diponegoro Undip, Ayun Sriatmi, mencatat angka anak tanpa vaksin ini meledak hingga lebih dari 163 ribu jiwa pada tahun 2025. Selengkapnya dalam laporan utama yang disampaikan Dania Rahma.
4: Status zero dose itu artinya adalah anak-anak yang tidak mendapatkan vaksin.
5: Krisis kesehatan kini mengancam ribuan anak di Jawa Tengah akibat penurunan tajam cakupan imunisasi dasar lengkap yang kini berada di bawah target minimal 95%. PIC Imunisasi Pusat Penelitian Kesehatan Puslitkes LPPM Universitas Diponegoro Undip, Ayun Sriatmi memaparkan tren yang sangat mengkhawatirkan, di mana pada tahun 2023 terdapat 11.426 anak zero dose, kemudian melonjak menjadi 40.863 anak pada 2024, dan puncaknya meledak menjadi 163.942 anak di tahun 2025.
4: Untuk Jawa Tengah itu tahun 2023 itu ada 11.426 anak zero dose. Kemudian tahun 2024 ada 40.863 anak zero dose. Kemudian 2025 menjadi 163.942 anak zero dose. Jadi kalau ini logikanya, kalau anak-anak ini tidak mendapatkan vaksinasi, maka risiko untuk tertular penyakit yang sebenarnya dapat dicegah dengan imunisasi kan menjadi besar.
5: Lonjakan kasus ini berdampak langsung pada munculnya wabah penyakit seperti campak yang kini mulai meningkat di hampir seluruh wilayah. Pengelola program imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Budiono, mengungkapkan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I mulai bermunculan di wilayah Cilacap, Klaten, Pati, Brebes, hingga Boyolali. Budiono menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor karena kuman dan virus tidak mengenal batas wilayah.
6: Ada kasus di DKI, ada mulai dari Cilacap, Klaten, yang mati, terus terakhir adalah kemarin di Boyolali.
5: Pemerintah kini terus mengejar ketertinggalan dengan menambah 3 jenis vaksin baru, yakni PCV, rotavirus, dan HPV, guna menekan angka kematian bayi akibat diare dan pneumonia. Masyarakat diimbau untuk memenuhi hak kesehatan anak dengan tidak ragu mendatangi fasilitas kesehatan demi mencegah kecacatan permanen atau kematian. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
3: Berikut tanggapan warga terkait warga tanpa vaksin melonjak yang selengkapnya terangkum dalam Suara Warga Fokus Berita.
7: Menanggapi terkait warga tanpa vaksin melonjak, pemerintah sebaiknya lebih aktif memberikan edukasi langsung kepada masyarakat mengenai manfaat vaksin agar warga tidak mudah percaya informasi hoax yang beredar.
8: Saya Harif, warga Klaten. Menurut saya, imunisasi itu sesuatu yang penting bagi seorang anak karena akan mempunyai kekebalan terhadap penyakit. Bila tidak mendapatkan imunisasi tentunya mempunyai risiko lebih besar. Pemerintah sebaiknya lebih konsentrasi terhadap mereka yang belum mendapatkan imunisasi.
9: Nama saya Viana, saya tinggal di Jatan Karanganyar. Menurut saya, pelayanan vaksin perlu diperbanyak hingga ke desa-desa atau daerah terpencil supaya masyarakat lebih mudah mendapatkan akses vaksinasi.
3: Pendengar, kasus anak tanpa vaksin di Jawa Tengah melonjak tajam dalam beberapa bulan terakhir, menjadi sinyal bahaya serius bagi kesehatan masyarakat. Seperti apa perkembangan dan pencegahannya berikut komentar pagi ini disampaikan Agus Yoga.
10: Selamat pagi.
2: kasus anak tanpa vaksin di Jawa Tengah melonjak tajam dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi itu tentu menjadi sinyal bahaya serius bagi kesehatan masyarakat. Terlebih, Provinsi Jawa Tengah mencatat adanya peningkatan mencapai 30% dibanding tahun sebelumnya, terutama pada kelompok usia balita. Pendengar, ancaman penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin seperti campak ini semakin nyata dengan gejala berat yang bisa berujung komplikasi fatal pada si anak. Imunisasi yang terhambat membuat populasi rentan terhadap penyebaran cepat virus ini melalui kontak langsung. Berpandangan rendahnya cakupan imunisasi disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari ketakutan orang tua akan efek samping vaksin seperti demam hingga kurangnya edukasi mengenai pentingnya kekebalan kelompok. Penurunan cakupan imunisasi juga disebabkan informasi yang hoax, vaksin dan akses terbatas di pedesaan membuat anak-anak jadi korban utama. Sebagai pencegahan dari pemerintah, sebaiknya melakukan jemput bola ke lapangan pada bulan imunisasi anak sekolah atau bias pada bulan Agustus dan November. Dan jika memungkinkan, lakukan sweeping door to door cari anak zero dose. Bahkan kader melakukan keliling mengingatkan jadwal dan antar jemput balita. Dan saat imunisasi bareng cek stunting bagi PMT di posyandu. Tak luput pendengar, bisa juga melakukan edukasi dan lawan informasi hoax dengan melibatkan tokoh agama dan masyarakat. Seperti MUI Solo misalnya sudah memfatwakan vaksin halal dan mubah. Bahkan KIPI pun sudah melakukan sosialisasi dan menyebut demam setelah imunisasi itu wajar, bukan berarti bahaya. Demikian komentar.
3: Gerak tari di usia senja untuk mengusir sepi saat masa pensiun. Sri Lestari Purnowirastri, 59 tahun, warga Purbayan Bagi Sukoharjo, bersinar di Hari Tari Dunia di Prambanan lewat tari Bedoyo Elo Elo.
10: Semangatnya memang luar biasa. Soalnya ya itu tadi, di pikiran kita itu enggak cuma ayo ini mau ada event ini, enggak, kita niatnya ya untuk mengubah gaya awak, olah rosok, bisa sekalian untuk olahraga, kayak positif lah.
11: Di usianya yang tak lagi muda, semangat untuk terus bergerak justru membawa berkah tersendiri bagi Sri Lestari Purnowirastri, perempuan 59 tahun lulusan Institut Seni Indonesia ISI Surakarta itu kembali menemukan kebahagiaan sekaligus kesehatan lewat menari bersama kelompok Sekar Melati Banyumili. Usai pensiun dari pekerjaannya di instansi pemerintahan yakni di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Solo yakni di Wayang Orang Sriwedari setahun lalu, Sri Lestari sempat berpikir bagaimana mengisi waktu agar tetap sehat dan produktif. Dari kegelisahan itulah ia bersama sejumlah rekannya mulai rutin berkumpul dan berlatih tari.
10: Awalnya kan gini, kita itu mikir, aduh kegiatannya apa ya, pensiun, mikir-mikir gitu tau, pensiunnya apa ya, bu ayo ya, karo-karo olahraga, ngubah ke awak gitu tau, ya sih, ngumpul-ngumpul ke teman-teman gitu. Waktu itu kaki saya masih anu mbak, tak tekuk itu gak bisa, kan sakit tau yang sebelah kanan itu, ya sih, sekalian ya, anu kumpul-kumpul latihan gitu tau, terus betul lah, latihan berapa ya, 5 orang dulu. Ya kebanyakan lulusan ISI, tapi latar belakangnya kan lulusan ISI, ada yang Bu Ita di RRI, ada yang menjadi kepala sekolah, ada yang ribu rumah tangga, sudah lama nggak pentas gitu toh. Akhirnya ini masuk ke grup Sekar Melati Banyumil ini.
11: Bersama lima rekannya, sebagian besar juga lulusan ISI Surakarta, mereka membentuk kelompok tari Sekar Melati Banyumil. Anggotanya beragam, mulai dari mantan kepala sekolah hingga pekerja aktif yang sudah lama meninggalkan dunia tari. Latihan rutin setiap Jumat siang di Wisma Seni menjadi ruang melepas penat sekaligus menjaga kesehatan bagi yang sapaan akrabnya dan teman-temannya. Menari bukan lagi sekedar mengejar pentas, melainkan cara sederhana untuk menjaga tubuh tetap bugar.
10: Kan biasanya kalau menari ada jengkek, ada silo, terus jengkeng itu mbak. Awalnya itu kita-kita ya ada yang nggak bisa, kan sudah lama nggak nari toh, nggak bisa. Terus akhirnya 1, 2, 3 latihan, 4 kali latihan sudah bisa untuk silo, terus jengkeng, sudah bisa mendek, ya sudah bisa lah. Sekarang sampai kemarin ada tawaran pentas, aduh seneng sekali.
11: Meski baru berdiri sekitar 1 tahun, kelompok tari ini sudah mendapat kesempatan tampil dalam sebuah acara di Hari Tari Dunia di Prambanan Klaten. Penampilan perdana itu dengan menari bedoyo elo-elo menjadi pengalaman berharga sekaligus penyemangat untuk berproses. Bagi yang harapan terbesar bukanlah banyaknya panggung pertunjukan, melainkan menjaga semangat latihan agar tetap hidup sehat melalui gerak dan seni tari. Menurutnya, tubuh yang terus bergerak akan membantu menjaga kesehatan tanpa harus tergantung pada obat-obatan.
3: Demikian rangkaian Warta Pagi Surakarta pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. BPBD Kabupaten Boyolali siapkan mitigasi bencana untuk mengantisipasi kemarau panjang yang bisa menimbulkan kekeringan dan kebakaran. Situasi kesehatan anak di Jawa Tengah saat ini dilaporkan sedang tidak baik-baik saja, menyusul lonjakan signifikan angka anak berstatus zero dose atau yang belum pernah mendapatkan imunisasi. Saya Citra Fitka bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Kemarau panjang memicu terjadinya krisis air bersih di sejumlah daerah.
1: Menurut studi World Resource Institute pada tahun 2015, Indonesia memiliki risiko tinggi mengalami krisis air pada tahun 2040. Salah satu penyebab krisis adalah berkurangnya ketersediaan air sementara kebutuhan terus meningkat. Kerusakan hutan hingga banyaknya pembangunan gedung yang menutupi area resapan air yang menyebabkan ketersediaan air menjadi tidak stabil. Lantas, kontribusi apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah krisis air? Kita bisa memulainya dengan menghemat penggunaan air sehari-hari dan tidak membuang sampah ke saluran air ataupun sungai. Kita juga bisa membuat sistem panen air hujan, biopori, atau sumur resapan, serta dengan menanam pohon. Namun, upaya tersebut tentunya akan berhasil melalui keterlibatan dan kerjasama yang baik antara masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukiman, Ketua Pertuni Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Sekali lagi selamat untuk RRI sebagai radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Surakarta pagi ini ya. Kita update informasi harga kebutuhan pokok dengan di Pasar Legi Solo ya, dengan Ibu Mariani. Selamat pagi Ibu Mariani.
1: Pagi ya.
0: Waalaikumsalam. Dengan Citra Fitka Bu Mariani dari Pro 1. Update untuk harga kebutuhan pokok di Pasar Legi seperti apa Bu Mariani?
1: Oke, siap. Untuk harga telur relatif murah sekarang 25.000. Untuk harga gula pasir masih stabil 18.000. Untuk minyak curah turun sedikit 21.500. Yang sampo itu 24.000. Yang hemat, portun, bimoli itu 23. Untuk minyak kita kosong.
0: Oke.
1: Untuk harga bawang merah melejit ini 40.000. Bawang putih 28.000. Untuk cabai-cabaian yang seret itu 60.000. Yang gede 45.000. Yang tampal itu juga 40.000.
0: Baik. Untuk perdagingan,
1: harga daging ayam masih stabil 38.000, daging sapi juga stabil 125 sampai 130. Untuk harga tepung-tepungan naik Mbak ini.
0: Oke.
1: Tepung curah itu sekarang 8.500. Untuk tulip, milah itu masih 11.000. Yang kemasan segitiga, cakra itu sebetulnya naik kartonannya, tapi ngecernya tetap sama 12 sama 12,5.
0: Baik. Untuk sayur, untuk sayuran seperti apa Bu?
1: Sayur ini saya juga jualan.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Mariani ya atas update harga kebutuhan pokoknya ya. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Baik pendengar, itulah update informasi harga kebutuhan pokok ya dari Pasar Legi Solo ya. Beberapa memang diinfokan harganya naik ya, seperti tepung, bawang, cabai, dan beberapa juga komoditas ada yang turun juga harganya. Ada minyak goreng dan juga telur tadi ya. Oke, kita lanjut ke Sukoharjo. Ada Mbak Wiji di Pasar Insinyur Soekarno Sukoharjo. Selamat pagi Mbak Wiji.
2: Pagi Mbak.
0: Ya, selamat pagi. Dengan Citra Fitka di Pro 1 Surakarta, Mbak Wiji, bisa diupdate info harga kebutuhan pokok di Pasar Insinyur Soekarno Soekarjo?
2: Ya, ya, Mbak. Di sini dari harga telur. Telur ayam di sini 25. Terus untuk cabai. Cabai di sini untuk cabai seret 65. Untuk tampar keritingnya 45. Untuk ribet putihnya 35. Untuk merah pelompong besar 40. Terus untuk daging, daging di sini daging ayam 36. Untuk daging sapinya ada yang 125, ada 130.
0: Baik.
2: Terus untuk gula, di sini untuk gula pasir 17.000. Terus untuk tepung terigu, di sini tepung terigu dari harga yang oprokan curah nih set kilo 8.000. Untuk yang kemasannya ada yang 10, 11, 12. Baik. Terus untuk minyak, minyak di sini untuk minyak curah masih 22. Untuk yang kemasan Fortune, Fortune 21, Sunny Sophia 21. Terus untuk bawang, bawang di sini untuk bawang kating 32. Terus untuk bawang merah, nah untuk bawang merah ini tergantung besar kecilnya. Saya ini 45 sudah bagus. 45.
0: Baik.
2: Terus apa ya?
0: Ada lagi sayuran mungkin? Mbak Wiji?
2: Sayuran nggak up to date tuh.
0: Oke, baik. Oke, itu saja ya Mbak Wiji. Terima kasih atas informasinya ya. Selamat pagi ya. Dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Ya.
0: Oke, pendengar, demikian informasi harga kebutuhan pokok dari Pasar Legi Solo dan juga Pasar Insinyur Soekarno Sukoharjo ya. Dan kita update untuk cuaca hari ini, pendengar, perakiraan cuaca dari BMKG Jawa Tengah untuk hari ini Jumat 8 Mei 2026. Untuk Kabupaten Boyolali diperkirakan hujan ringan. Kabupaten Klaten diperkirakan hujan ringan. Untuk Sukoharjo diperkirakan hari ini akan berawan. Dan untuk Wonogiri hari ini diperkirakan cerah. Untuk Kabupaten Karanganyar hari ini diperkirakan berawan. Kabupaten Sragen diperkirakan cerah dan Kabupaten Surakarta diperkirakan berawan. Untuk suhu bervariasi pendengar antara 23 sampai dengan 32 derajat Celcius. Dan demikian informasi untuk Anda pendengar, tetap bersama kami di Surakarta pagi ini, masih bersama saya Citra Fitka sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kita nantikan pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta ya untuk mengupdate informasi dalam Warta Berita Nasional. Tetap bersama kami pendengar.

0: Pada Desember 1948, agresi militer Belanda kedua mengguncang Yogyakarta dan RRI Surakarta saat itu pun terancam. Dari arsip sejarah RRI tertulis, dengan tenaga rakyat, pemancar seberat 1,5 ton dipindahkan secara diam-diam menembus lereng Lawu dan menuju Balong Jenawi Karanganyar. Di sebuah dusun terpencil, studio darurat pun dibangun di dekat kandang kambing. Itulah sebabnya siaran perjuangan ini dijuluki Radio Kambing. Di tengah serangan Belanda, berkat keberanian para petugas RRI dan rakyat, pemancar pun terselamatkan. Siaran terus berkumandang hingga dunia mendengar suara Indonesia. Kini kisah itu diabadikan dalam Monumen Radio Kambing di Balong Jenawi dan diresmikan pada 11 September 1985. Sebuah aksi bahwa kemerdekaan juga diperjuangkan lewat udara.
1: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas saya ingin itu masuk mulai awal Juni, diimplementasikan supaya terbang kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik.
2: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu, sebanyak 445 jemaah.
0: Sari berita, pemerintah menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik dapat diterapkan pada Juni mendatang. Jemaah Haji Indonesia terus dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci. WHO menyatakan wabah hantavirus tidak akan berkembang menjadi epidemi besar. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 8 Mei 2026, bersama saya, Rudy Zain. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik yang sudah diterapkan pada Juni mendatang. Informasi selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan masih menghitung berapa anggaran yang diperlukan untuk memberikan insentif bagi pembelian mobil dan motor listrik. Namun Purbaya memastikan kebijakan insentif ini akan segera diterapkan, harapannya mulai bulan Juni mendatang. Berbicara dalam keterangan pers KSSK Kamis 7 Mei 2026, Menteri Keuangan menegaskan insentif bagi pembelian untuk mobil dan motor listrik dapat mendorong geliat perekonomian dan dapat mengurangi penggunaan BBM.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya terbang kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah